risa amene mema mope khomari amene ngwana ditsela kae kapa kae mema tokelo mosuhlo.